0: Kemarin sore, penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat

0: uangnya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
1: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusna, di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 bin pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 orang 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
7: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
9: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
10: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
9: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah. Yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada. Dan juga pendengar pukul tempat menunjukkan di formasi 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat pagi. Selamat datang kembali di Sungai Penuh pagi ini di frekuensi 96,7 MHz. Dan bersama saya Mela di siap menemani hari-hari Anda sampai ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, hati gembira dan tetap semangat, tidak pernah padam ya. Di jam 7 lewat 50 menit, sebagian besar dari Anda mungkin sudah berada di jalan, sudah sampai di kantor atau sekolah dan mulai sibuk menjalani aktivitas hari ini. Ingat ya, pagi ini adalah awal dari segalanya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan dan impian Anda tentunya. Jangan ragu, jangan lelah, teruslah berjuang dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Dan pendengar, saya punya info singkat untuk Anda yang sedang dalam perjalanan di jalur utama jalan di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Arus lalu lintas berjalan lancar, hanya ada sedikit beberapa persimpangan kemacetan ringan di sekitar perempatan jalan, dan harap hati-hati dan tetap sabar. Dan cuaca pagi ini sepertinya matahari masih malu-malu menampakkan wajahnya, dan cukup cerah dan sejuk, sangat nyaman untuk beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa sarapan pagi. Nah, mari kita buka siaran hari ini di formasi pukul 7 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat yang bisa membuat Anda lebih bersemangat lagi dalam menjalankan hari ini. Kami hadirkan ada Afgan dengan Let's Get The Beat, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz dan tentunya di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Dan pendengar, tadi banyak sekali pesan yang masuk tentunya dari Anda semua. Ada yang kirim salam, ada juga yang minta lagu, dan ada juga yang mau berbagi semangat. Dan terima kasih ya buat Anda yang tentunya pagi ini semakin berwarna harinya. Dan kali ini ada dari Sari di Pondok Tinggi, katanya selamat pagi Kak, semoga hari ini kita semua diberi kemudahan dalam segala urusan. Aku lagi di jalan ke kantor, semoga lancar sampai tujuan, amin ya. Semoga perjalananmu aman dan selamat Sari, selamat sampai tujuan. Dan tentunya untuk Anda semua jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga diri Anda tentunya. Yang sedang dalam perjalanan kami ucapkan selamat menempuh perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Kami masih temani Anda di kebersamaan formasi pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Masih bersama kami di RRI Sungai Penuh, mendengar.

Dan pendengar, selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan pagi hari ini. Masih di frekuensi 96,7 MHz dan masih bersama saya Mila, siap membawakan berita dan pembahasan menarik untuk Anda semua hari ini. Hari ini kita akan membahas terkait topik yang pastinya banyak diperhatikan, di mana kita bersama ketahui pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus naik belakangan ini. Di mana bagi kalian yang sering mendengar berita ekonomi pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Tapi buat yang merasa masih bingung, tenang saja, hari ini kita bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan kita akan bahas apa penyebab dan yang paling penting apa sih pengaruhnya buat kita sehari-hari. Dan mari kita mulai pembahasan singkat terkait dengan ini. Yang pertama, kita pahami dulu secara sederhana ya, ketika kita mendengar kata dolar naik, artinya 1 dolar Amerika Serikat sekarang harga

dinaikkan otomatis, orang di seluruh dunia lebih suka menyimpan uangnya dalam bentuk dolar. Akibatnya juga permintaan dolar jadi lebih tinggi, harganya pun naik. Dan berikutnya ketidakpastian dunia. Nah, ketika ada ketegangan politik atau ketidakpastian ekonomi global, nah orang cenderung mencari tempat aman untuk menyimpan uangnya. Dan dolar Amerika Serikat masih dianggap sebagai mata uang yang paling aman di dunia. Jadi banyak orang beli dolar, harga otomatis naik. Dan berikutnya adalah kondisi ekonomi dalam negeri. Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia juga ikut berpengaruh. Jika pertumbuhan kita belum secepat yang diharapkan atau ada ketidakpastian, maka rupiah akan cenderung bergerak melemah terhadap dolar. Nah, pendengar, sekarang bagian yang paling penting nih. Ini dampaknya buat siapa saja. Nah, dampak yang terlihat pada saat dolar Amerika naik dan Indonesia rupiah melemah, itu pertama bagi pengusaha atau pedagang. Nah, bagi yang berurusan dengan impor barang, tentu ini berdampak langsung karena barang dibeli pakai dolar. Biaya belinya jauh jadi lebih tinggi dan mahal. Nah, lama-kelamaan harga barang-barang impor atau bahan baku yang diimporkan akan ikut naik juga. Dan berikutnya bagi masyarakat umum, kita akan merasakan secara tidak langsung harga barang kebutuhan pokok yang ada komponen impornya seperti minyak goreng, obat-obatan, barang elektronik, hingga kendaraan harganya bisa berubah naik. Nah, juga berikutnya juga ada bagi pelajar ya, terdampak bagi pelajar dan juga mahasiswa. Bagi yang berencana kuliah atau belajar ke luar negeri, tentu biayanya lebih besar lagi. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang menerima kiriman uang dari kerabat di luar negeri justru lebih untung karena rupiah yang diterima jauh lebih banyak. Dan berikutnya juga yang terakhir bagi ekspor nasional. Di sisi lain, ini berita baik juga buat produsen dalam negeri yang menjual barang ke luar negeri. Karena barang-barang ke luar negeri, barang yang dijual pakai dolar, pendapatan mereka dalam rupiah akan meningkat. Ini bisa memotivasi lebih banyak lagi produk Indonesia masuk ke pasar dunia. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan menghadapi kondisi ini? Kita tidak bisa mengubah nilai tukar, tapi kita bisa mengatur keuangan yang lebih bijak lagi. Dan nanti kita akan hadirkan kembali informasinya untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami masih hibur Anda dengan beragam lagu pop beat kreatif. Kali ini Hello dengan Perjuang Cinta.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Nggak jadi merokok?
1: Nggak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Pendengar masih di 96,7 MHz. Masih terkait dengan kenaikan dolar tadi pendengar. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan menghadapi kondisi ini? Nah, kita tidak bisa mengubah nilai tukar, tapi kita bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak lagi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah hemat dan bijak berbelanja. Cek kembali kebutuhan, jangan beli sembarangan yang tidak perlu, terlalu diperlukan. Nah, pilihlah produk dalam negeri jika kualitasnya sudah baik. Untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor. Dan jawab berikutnya, kelola uang dengan baik. Nah, jangan menyimpan semua uang hanya dalam bentuk tunai saja. Bisa dipikirkan untuk menabung atau berinvestasi yang sesuai dengan kemampuan Anda. Agar nilai uang kita tidak cepat berkurang. Dan berikutnya adalah ikuti informasi terpercaya. Pantau berita ekonomi dari sumber yang jelas dan terpercaya agar tidak terjebak informasi yang tidak benar atau menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Dan intinya kenaikan dolar ini adalah tantangan sekaligus peluang. Tantangan bagi kita untuk lebih hemat lagi dan peluang bagi produk dalam negeri untuk makin dikenal. Nah, jadi singkatnya adalah kenaikan dolar bukan hal yang baru. Ini bagian dari dinamika ekonomi dunia. Pemerintah juga terus melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional agar dampaknya bisa diminimalisir bagi masyarakat banyak. Semoga pembahasan singkat ini bisa menambah wawasan kalian juga, dan jangan lupa untuk berita informasi ekonomi terbaru. Tetap pantau terus tentunya RRI di mana saja berada. Dan juga pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan informasi 8:17 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita hadirkan kembali lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami 96,7 MHz.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz lagu Mawar Hitam. Kami hadirkan untuk menemani Anda semua, dan masih kami temani Anda di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dan selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua tentunya. Pagi ini, wah, luar biasa cerah sekali ya. Cerah hati saya untuk Anda. Ya, lagi bahagia. Salam bahagia untuk Anda semua, dan salam sehat. Astagfirullahaladzim ya. Dan pagi hari ini kami masih hadir untuk menemani Anda.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Ini orangnya tahu.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi.

Sanitas setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh dan mengantarkan kita di formasi 9:33 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kami masih temani Anda di kabar samaan pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Anda semua. Pagi ini dapat kami informasikan cuaca untuk sekitaran Kota Sungai Penuh cerah luar biasa. Dan tentunya dengan kecerahan ini, pastikan juga Anda tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan semoga juga pekerjaan yang Anda lakukan ataupun yang Anda kerjakan untuk hari ini terlaksana dengan baik dan tanpa gangguan satu apapun. Dan kami masih temani Anda. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga sepertinya untuk Anda yang sudah punya rencana ingin kemana untuk hari Jumat ini, sebenarnya hari Jumat ini hari yang sangat singkat gitu ya. Dan sebenarnya bekerja pun

nggak formasi pukul 12:30. Kadang setelah nanti jangan lupa untuk para pria untuk sholat Jumat ya. Kalau pria nih sholat Jumat tuh wajib ya. Karena semakin sholat Jumat semakin ganteng gitu ya. Baik pendengar kami situannya ada di kebersamaan hari ini edisi formasi pukul berapa ini? 9:35 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sedikit informasi untuk Anda, di mana pendengar telur rebus adalah salah satu olahan makanan yang nikmat, baik dikonsumsi langsung atau diolah menjadi makanan lain seperti semur, bacem hingga sambal balado. Cita rasa yang dengan tekstur yang lembut tak bisa diolah. Nah, apalagi pengolahan telur rebus pun cukuplah mudah. Nah, hanya perlu memasukkan telur rebus ke dalam air dan kemudian direbus hingga tingkat kematangan yang diinginkan. Telur bisa langsung dikonsumsi. Namun, Anda mungkin pernah mengalami kekhawatiran ya. Apakah merebus telur sudah benar dan bakteri yang mungkin dibawanya benar-benar mati? Seperti kita ketahui bersama, kulit telur dapat membawa bakteri dari peternakan hingga distribusi sampai ke tangan untuk dimasak. Nah, untuk membuat telur benar-benar layak dikonsumsi, maka penting untuk mengetahui cara masak telur rebus yang tepat. Jangan sampai Anda terkena masalah kesehatan hanya karena kondisi telur yang tidak layak dikonsumsi. Lalu seperti apa sih cara masak telur yang benar? Nah, juga pendengar, ada cara masak telur yang benar ternyata. Simak selengkapnya. Dan coba simak dan ikuti tips memasak dengan telur yang dibagikan untuk Anda kali ini dari chef Modena sekaligus first runner up Master Chef Indonesia musim ke-10. Nah, yang pertama, pakai telur segar. Nah, telur segar dan telur suhu ruang itu dinilai paling bagus digunakan untuk membuat makanan, khususnya kue. Kadang kalau telurnya tidak segar, kuning telurnya gampang pecah. Dan telur yang disimpan terlalu lama di kulkas membuat bagian kuning dan putihnya bercampur sehingga sulit dipisahkan. Cara memilih telur segar bisa dilihat dari bunyinya. Bila suara telur mirip air saat dikocok, artinya telur sudah tidak segar lagi. Telur yang masih terasa berat saat dikocok membuktikan bahwa telur tersebut masih segar. Dan yang kedua, kami menyarankan untuk tidak mencuci telur untuk memastikan keamanan konsumsi bahan makanan ini. Kalau dicuci, telur itu akan ada lapisan sendiri, itu gampang dikikis dan menjadi lebih cepat juga. Lapisan telur yang semakin tipis membuat bakteri cepat masuk dan menyerap ke dalam telur. Jadi Anda bisa langsung memasukkan telur ke air rebusan dan membiarkannya matang sampai tingkat yang diinginkan. Dan juga manfaat makanan telur rebus. Yang pertama, telur rebus ini adalah sumber protein tanpa lemak yang sangat baik dan menyehatkan. Mengkonsumsi telur akan membuat cepat kenyang tanpa memasukkan telur terlalu banyak kalori. Oleh sebab itu, telur rebus cocok dijadikan menu harian bagi yang sedang menurunkan berat badan. Nah, lalu protein dalam telur rebus bekerja bersama vitamin D untuk mendorong perkembangan pranatal. Nah, elemen-elemen ini mendukung gigi, tulang, dan pertumbuhan bayi secara keseluruhan selama berada di kandungan. Mendapatkan cukup protein dalam makanan adalah cara penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Setiap butir telur umumnya mengandung sekitar 6 gram protein dan asam amino yang bermanfaat. Mendapatkan asupan protein yang cukup dapat membantu mengatur berat badan dan meningkatkan massa otot, menurunkan tekanan darah dan juga menjaga kesehatan tulang. Jaga kandungan lainnya seperti kolin penting untuk pemeliharaan dan pertumbuhan sel. Sementara itu telur rebus adalah salah satu sumber utama kolinnya. Dan baik pendengar, kami masih temani Anda di 96,7 MHz, masih di 9:39 waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang.
1: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah beranjak di formasi 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Pertanda juga kita sudah berada di penghujung acara. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua tentunya yang sudah bersama kami dan juga kami temani Anda dari formasi pukul 5 hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra yang akan menemani Anda di program selanjutnya hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga tentunya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua di Radio Sungai Penuh. Mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kebersamaan siang hari ini dapat menghibur Anda di mana saja berada.

Dan pendengar tentunya tepat di pukul 9.59 menit tibalah kita mengakhiri rangkaian siaran pagi hari ini bersama di Sungai Penuh pagi ini dan di frekuensi 96,7 MHz. Dan hanya satu menit lagi kita akan berpisah sebentar sebelum nanti bertemu lagi di kesempatan yang sama esok di lain kesempatan. Nah, selama pagi ini tentunya terima kasih banyak juga kepada seluruh pendengar setia yang telah menyisihkan waktu, menyimak setiap kata, mengirimkan pesan, salam dan juga doa kepada kami. Dan kehadiran Anda semua adalah kekuatan terbesar bagi kami di sini. Dan hari ini kita telah membahas banyak hal, mulai dari semangat memulai hari hingga pemahaman sederhana tentang dinamika ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Semoga semua informasi dan renungan hari ini tidak hanya sekedar didengar, tapi bisa menjadi bekal dan petunjuk bagi langkah kalian sepanjang hari. Nah, saat kita tutup siaran pagi ini, aku ingin mengingatkan sesuatu hal, bahwa setiap pagi adalah anugerah, setiap napas adalah berkah, dan setiap usaha yang kamu lakukan, Allah pasti melihat dan akan membalas dengan cara yang indah. Jadi, lanjutkan harimu dengan tenang, penuh percaya diri, dan tetap berbuat baik kepada siapa saja yang kamu temui hari ini. Jaga kesehatan, jaga hati tetap lapang, dan jangan lupa senyum selalu ya. Dan sebagai tanda perpisahan sementara, kami akan persembahkan lagu terakhir yang indah ini sebagian hadiah kecil dari kami untuk Anda semua. Dan sampai jumpa kembali esok di beragam acara lainnya, dan juga dengan semangat yang baru dan hati yang lebih baik, tetaplah bersama RRI Sungai Penuh, karena kami akan selalu ada menemani setiap momen hari Anda. Nah, bersama saya Mela Fika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, memberkahi dan menyertai langkah Anda semua. Selamat menjalani sisa hari ini dengan bahagia dan berkah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
2: Piye to, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
3: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
1: Tuh kan Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
4: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Citra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 dan kebersamaan kita pendengar hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Yaudah, beragam informasi dan hiburan yang kami hadirkan akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan kami informasikan nantinya untuk jadwal di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat melalui Masjid Al-Falah Jambi.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi. Ia menyebut penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang kedekatan dengan penguasa. Jamari menyebut Presiden menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat diminta menjaga integritas dan amanah jabatan. Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan jika seluruh unsur daerah kompak. Ia menilai ketidakharmonisan antar lembaga justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Menko Polkam juga mengingatkan ancaman disinformasi di ruang digital. Ia menilai ruang digital menjadi medan strategis yang harus diwaspadai bersama. Selain itu, pendengar, Jamari meminta seluruh penyelenggara negara menjaga sikap dan perilaku. Ia menegaskan pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat. Jamari juga mengajak seluruh kepala daerah terus mengutamakan pelayanan publik. Ia meminta seluruh jajaran tidak lelah bekerja demi kepentingan rakyat.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Suya Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
2: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa, klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pebalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk di Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana misalnya bola unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan Agate? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi lead putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42 dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Jelang kita nantinya akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat melalui Masjid Al-Falah Jambi. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Pendengar Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfake pada Kamis 4 Juni 2026. Ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekraf menekankan pentingnya tiga persyaratan utama, yakni pengembangan super platform yang ada dalam aman serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Kemudian ia juga menegaskan produk si talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. Wolfsight menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat melalui sholat Masjid Al-Falah Jambi. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 156.

jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan izinnya, alhamdulillah kita semua, khususnya yang hadir di masjid ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.

hanya diwujudkan dalam sholat, puasa, zakat, dan ibadah ritual lainnya, tetapi juga dalam sikap hidup, akhlak, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, serta komitmen kita untuk selalu menjaga persatuan

saya sedang berada pada dua momentum yang sangat penting. Pada tanggal 1 Juni yang lalu, bangsa kita memperingati hari lahir Pancasila. Pada saat yang sama, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk ribuan jemaah dari Provinsi Jambi, sedang berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kedua momentum ini sesungguhnya mengandung pesan besar bagi kehidupan umat, bagi kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Jika kita renungkan lebih dalam, keduanya mengajarkan pesan yang sama. Pancasila mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Haji pula

mengajarkan bagaimana keduanya diwujudkan dalam kehidupan. Dan bangsa Indonesia atau bangsa yang kuat sesungguhnya adalah bangsa yang dibangun oleh manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjaga persatuan dan kerukunan umat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bayangkan suasana Padang Arafah di saat orang melaksanakan

berbeda kebangsaan, berbeda juga status sosial. Namun seluruh perbedaan itu seakan hilang. Semua memakai pakaian ihram. Semua mengangkat tangan memohon ampunan. Semua menangis mengingat dosa-dosanya. Semua berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan itu sesungguhnya mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa pada akhirnya manusia tidak akan dinilai dari jabatannya. Manusia tidak akan dinilai dari kekayaannya. Manusia juga tidak akan dinilai dari gelarnya, apapun gelarnya. Tetapi manusia akan dinilai dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum innallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang bernilai di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu musim haji seharusnya menjadi momentum muhasabah bagi kita semua, bukan hanya bagi mereka yang sedang berada di Mekah, tetapi juga bagi kita yang berada di Jambi ini. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah sholat kita semakin baik? Sudahkah kejujuran kita semakin kuat? Sudahkah kepedulian kita kepada sesama semakin besar? Karena ukuran keberhasilan hidup menurut Allah Subhanahu wa taala bukan seberapa tinggi kedudukan kita, melainkan seberapa dekat kita kepadanya, seberapa dekat hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, momentum hari lahir Pancasila juga mengingatkan kita bahwa bangsa ini berdiri bukan karena kesamaan suku, bukan karena kesamaan bahasa atau daerah. Bangsa ini berdiri karena adanya kesediaan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Indonesia adalah salah satu bangsa paling majemuk di dunia. Namun para pendiri bangsa berhasil mewariskan semua rumah besar yang dapat kita huni bersama, sebagaimana kita nikmati pada hari ini. Sayangnya hari ini kita mulai menyaksikan gejala yang mengkhawatirkan kita semua. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana silaturahmi sering berubah menjadi arena permusuhan. Perbedaan pendapat berubah menjadi kebencian. Perbedaan pilihan berubah menjadi pertengkaran, ajang balas dendam. Perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kaum muslimin sekalian, persatuan bukan berarti semuanya harus sama. Persatuan adalah kemampuan untuk tetap bersaudara meskipun

yang berbahagia. Jika dahulu para ulama dan pejuang bangsa memikirkan bagaimana merebutkan kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah memikirkan bagaimana mempertahankan masa depan. Dan masa depan itu bernama generasi muda. Hari ini anak-anak kita tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda. Mereka hidup di era teknologi digital. Dalam satu genggaman tangan, mereka dapat melihat seluruh dunia. Tetapi di balik kemajuan itu tersimpan ancaman yang sangat besar. Banyak anak-anak kita sekarang yang mengenal dunia maya lebih dekat daripada keluarganya. Banyak anak yang mengenal tokoh media sosial lebih baik daripada mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak yang memiliki ribuan teman di dunia digital, tetapi merasa kesepian dalam kehidupan nyata. Banyak anak yang cerdas secara akademik, tetapi rapuh secara moral. Inilah tantangan terbesar bagi kita, utamanya bagi orang tua, termasuk tantangan terbesar bagi pendidik.

maka ilmu bisa disalahgunakan. Jika teknologi tidak dibimbing oleh akhlak, maka teknologi bisa merusak, merusak diri kita, merusak keluarga kita. Jika kekuasaan pemimpin tidak dibimbing oleh ketakwaan, maka kekuasaan pemimpin bisa berlaku zalim, bisa diskriminatif, bisa berlaku ketidakadilan. Inilah yang perlu direnungkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita perkuat ketakwaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, karena pendidikan terbaik adalah ketauladanan. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Yang kedua, hidupkan kembali rumah sebagai madrasah pertama. Jangan hanya bertanya nilai rapor anak, tanyakan juga bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana teman-temannya. Bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jadikan masjid. Banyak masjid kita di kota Jambi ini, tersebar di mana-mana. Jadikan masjid sebagai pusat pembinaan generasi. Masjid tidak boleh hanya ramai ketika Ramadan saja. Masjid harus menjadi rumah bagi anak-anak muda sepanjang tahun untuk bisa menerima pembekalan, edukasi, penyiraman rohani bagi orang-orang yang diberi amanah, yang diberi ilmu untuk menyampaikan kewajiban itu kepada masyarakat utamanya.

Kemudian yang keempat, perkuat budaya ilmu dan literasi. Karena generasi yang berilmu tidak mudah tertipu oleh hoax, provokasi, maupun tidak mudah terpengaruh oleh negatif zaman, terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang belum tentu kebenarannya. Sekarang banyak orang bertengkar menyampaikan kebenaran yang tidak jelas, membantahkan kebenaran-kebenaran yang secara etibar diakui kebenarannya, mempertahankan kebenaran.

pada akhirnya manusia tidak akan ditanya seberapa banyak yang ia miliki, tetapi apa yang telah ia berikan. Setiap generasi akan meninggalkan warisan. Setiap masa meninggalkan kesan. Pertanyaannya bukan berapa banyak harta yang kita tinggalkan, tetapi generasi seperti apa yang akan kita tinggalkan nanti. Boleh jadi kita berhasil mewariskan harta yang banyak, tetapi jangan sampai gagal mewariskan iman kepada anak-anak kita. Rumah-rumah mungkin dipenuhi jaringan internet yang kuat, tetapi jangan sampai kehilangan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita berhasil membangun rumah yang megah, tetapi jangan sampai gagal membangun akhlak anak-anak kita. Boleh jadi kita berhasil mencetak generasi yang cerdas, tetapi jangan sampai gagal mencetak generasi yang jujur dan bertakwa. Karena bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang pintar, bangsa ini membutuhkan orang-orang yang jujur. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi yang sukses, bangsa ini membutuhkan generasi yang berakhlak. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan kemajuan, bangsa ini membutuhkan keberkahan. Maka momentum musim haji dan hari lahir Pancasila ini, marilah kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan kita selamatkan generasi penerus bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Jumat 5 Juni 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Jelang SPMB 2026, Ombudsman Jambi buka posko pengaduan untuk masyarakat. Hingga Juni ini, Kemenkumham Jambi klaim sudah tangani 70 kasus HAM. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk tingkat SMA sederajat dan SMP sederajat, Ombudsman Jambi membuka posko pengaduan untuk masyarakat. Posko ini dibuka baik secara langsung di kantor Ombudsman Jambi dan juga melalui WhatsApp Ombudsman Jambi. Ombudsman RI mendorong seluruh perwakilan termasuk Jambi untuk bisa membangun jejaring pengawasan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Raswandi, menekankan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah, dan pihak lainnya untuk bisa mensukseskan pengawasan SPMB. Saiful juga mengatakan bahwa lewat posko ini, Ombudsman akan menangani laporan tanpa menunggu administrasi dilengkapi terlebih dahulu. RCO ini dilakukan Ombudsman untuk kasus-kasus yang urgent dan mendesak seperti urusan pendidikan.
1: Koordinasi kita dengan dinas terkait, dengan dinas pendidikan, itu sudah kita lakukan untuk memastikan kelancaran dari tahapan penerimaan murid baru. Ombudsman membuat posko pengaduan. Kami sudah buat pengumuman apabila memang publik, masyarakat mengalami kendala dalam hal anaknya ingin masuk sekolah, segera beritahu ke Ombudsman.
0: Selain itu, Saiful juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan dan juga panitia penyelenggara SPMB di tiap sekolah agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab karena pendidikan merupakan hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi telah menindaklanjuti sebanyak 70 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kemenham Jambi, Sukiman, menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi. Ia menyebutkan HAM tidak boleh dikurangi, diambil, apalagi ditiadakan oleh siapapun karena keberadaan telah dijamin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran HAM yang muncul perlu mendapat perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: HAM sesuatu yang mutlak asal kedapatan, tidak ada yang boleh mengurangi, apalagi mengambil, apalagi meniadakan hak tersebut yang itu jelas-jelas dijamin oleh konstitusi kita. Ya, sampai saat ini kami sudah 70 kejadian atau kasus yang kami hantar.
0: Saya menerima pengaduan secara langsung, instansi tersebut juga melakukan pemantauan terhadap berbagai informasi yang berkembang di ruang publik termasuk melalui pemberitaan media massa.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Jambi menargetkan luas tambah tanam LTT padi seluas 538 hektar pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Kota Jambi, Amiruddin di Jambi, Rabu mengatakan peningkatan target LTT merupakan salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong kenaikan produksi padi di wilayah setempat. Menurutnya, sejumlah langkah telah disiapkan untuk memastikan target tersebut dapat tercapai. Salah satu strategi yang dilakukan Dinas Pertanian adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan baku sawah yang tersedia agar seluruh potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan luas tanam serta mendukung peningkatan produksi padi. DPKP secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi bersama penyuluh pertanian lapangan PPL dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP untuk mendukung pelaksanaan dan memantau perkembangan tanam di lapangan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh bersama Pengawas Jaminan Produk Halal PJPH dan Pendamping Proses Produk Halal PPH melaksanakan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di sejumlah titik di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebijakan sertifikasi halal yang wajib dipenuhi menjelang implementasi wajib halal Oktober 2026. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha mikro dan kecil UMK yang beraktivitas di Pasar Tanjung Bajure. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Haji Hardiman, dan Kepala Seksi Bimas Islam, Herdizal SAG, turut mendampingi tim sosialisasi yang terdiri dari pengawas jaminan produk halal dan pendamping proses produk halal. Dalam pelaksanaannya, tim masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum mengetahui

0: Usai melaksanakan sosialisasi lapangan, Kepala Kemenag Kota Sungai Penuh Kasih Bima Islam, tim sosialisasi serta anggota Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Kota Sungai Penuh mengikuti sosialisasi wajib halal Oktober 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH secara daring melalui Zoom Meeting di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal, sekaligus mendukung suksesnya implementasi kebijakan wajib halal Oktober 2026. Siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Kerinci bersiap menghadapi ujian semester genap atau ujian kenaikan kelas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan pelaksanaan ujian semester genap akan dilaksanakan pada 8 hingga 13 Juni 2026. Pihak Dinas Pendidikan berharap pelaksanaan ujian dapat berjalan lancar serta menghasilkan capaian pelajar yang optimal bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Kerinci.
1: Tanggal 8 sampai tanggal berapa, satu minggu ya, tanggal 14 ya. Habis itu akan adakan tingkat meeting, habis itu akan pengisian rapor dalam satu minggu.
2: Kalau ujian ini sistemnya CAT, komputer atau tertulis gitu Bang, pelaksanaannya?
1: Rata-rata untuk kita siswa-siswi SMP saat ini itu menggunakan CAT ya. CAT berarti bukan, itu semi online ya, semi online menggunakan komputer ataupun
2: HP,
1: boleh, itu lewat HP boleh juga ya.
0: Dia juga mengajak para siswa di Kabupaten Kerinci untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga pada saat pelaksanaan ujian nantinya tidak mengalami kendala. Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja dengan iklim. Menurutnya, tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Yang menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
3: Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota. Tapi mesti menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena sampah dimulai dari rumah tangga. Hari ini Kota Sungai Penuh, produk sampah terbesar adalah dari rumah tangga masing-masing masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh.
0: Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Jelang SPMB 2024, Ombudsman Jambi buka posko pengaduan untuk masyarakat. Hingga Juni ini, Kemenkumham Jambi klaim sudah tangani 70 kasus HAM. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Prodangdut Dangdutan. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 787 0976 70.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Silakan dengar bagi Anda yang bergabung sama kami di sore hari ini. Di siang hari ini kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Wendy Decitra menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan dengan berakhirnya Pro Dangdut, maka berakhir pula lah saya Wendy Decitra menemani Anda di hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci di mana pun Anda berada. Selamat sore pendengar di sore yang sangat cerah ini. Di sore Jumat 5 Juni 2026 nih luar biasa nih, cerah banget. Banget cerahnya, panas banget. Dan pendengar, kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lain yang perlu Anda ketahui. Kita mulai dengan informasi pertama, Wako Alvin hadiri rakor persiapan lomba terbaik 10 program pokok PKK. Dalam rangka menghadapi penilaian lomba terbaik 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jambi tahun 2026 yang menjadi bagian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54, Wali Kota Sungai Penuh Alvin hadiri langsung rapat koordinasi persiapan pelaksanaan lomba di Aula Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh pada Kamis malam 4 Juni 2026. Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh Nyonya Sri Kartini Alvin yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian, Asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah Camat, Kepala Puskesmas serta Forum Kepala Desa dan Ketua PKK Tingkat Desa. Dalam arahannya, Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alvin meminta dukungan penuh dari seluruh OPD, TP PKK tingkat kecamatan dan desa serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan lomba terbaik 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jambi. Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana penuh semangat dan komitmen bersama untuk mematangkan seluruh aspek yang menjadi objek penilaian sebelum tim penilai dari tingkat provinsi melakukan kunjungan dan evaluasi lapangan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar karena kami akan menemani sore Jumat Anda yang cerah ini, sore Anda yang menanti weekend ini dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh, baik, Pak.
5: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
5: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap, Pak. Siap.
5: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi aku tetap boleh meminjam lampu.

0: Dakwah jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, ini lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Kamu lihat apa?
4: Ini lagi nonton.
3: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh. Tuh kan.
5: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Kau
2: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

Sebenarnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mendengarkan warta berita Belajar Sumba. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas.
1: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medioktoria, inilah Warta Baja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Baja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dan transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang.

0: yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung tatap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online yang komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
2: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung, karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau

0: Tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program lingkungan. Sementara itu, generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Menurut saya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan generasi muda, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang.
2: Saya Andini, menurut saya program pelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila melibatkan anak muda secara aktif. Misalnya dalam kegiatan penghijauan, pengolahan sampah, edukasi lingkungan, dan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan generasi muda juga dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program seremonial, tetapi juga memberikan ruang partisipasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren sesaat.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Belitung.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang akan mewakili daerah pada tingkat. Sepriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Dindik akan ada pembinaan lanjutan. Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Belitung Timur yang akan mewakili daerah pada ajang O2SN tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Sabarudin mengatakan O2SN bukan sekedar kompetisi tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaring dan membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurutnya, para atlet yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan pendampingan khusus agar memiliki kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi.
1: Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap. Jadi ada pola pembinaan. Yang kedua, kepala sekolah juga akan dimotivasi. Jadi pembinaan selain dindik, jadi sekolah juga ada pembinaan tersendiri sendiri. Ya. Jadi yang sudah dapat medali emas ini kan otomatis jadi wakil Belitung Timur kan. Nah, jadi sudah harus siap. Kita juga akan memanggil para pelatih dari para dewan juri yang sudah mumpuni lah untuk mendampingi. Jadi tidak dibiarkan bebas. Sudah selesai acara ini selesai gitu. Karena dari kabupaten ke provinsi kan agak dekat waktunya. Jadi masih ada waktu juga, walaupun dekat ada waktu untuk persiapan itu. Jadi yang penting.
2: Mantan kepala SMA Negeri 1 Manggar ini pun menilai O2SN menjadi wadah strategis untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Melalui kompetisi tersebut, kemampuan atlet dapat terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembinaan selanjutnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa Warta Belajar Sumba, selanjutnya kita akan menuju RRI SP Waikanan.

0: Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan ingatkan pengendara siapkan surat kendaraan lengkap masyarakat saat beraktivitas. Berikut laporan Romadona dari SP Waikanan.
1: Ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 20.

0: 21 Juni.
1: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi Patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
0: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini dari operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Nah, selama 14 hari, Bang. Saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak apa namanya terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
1: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. RRI Palembang bersama Erlin Fartesa.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas waktu acara itu. Nah, ternyata kemudian pada beberapa bulan sudah dicoret-coret oleh orang tidak bertanggung jawab kan. Nah, ternyata dari sisi dari kita senimannya melihatnya yang prihatin itu, karena kan kita sudah mampu gitu ya, jadi ketika ikon baru kemudian dirusak. Nah, kalau ke pelakunya ya, kalau dalam rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada ya, terkait Kabupaten Pak Kompes Sony, kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kandil juga, jika bisa terungkap. Jangan, sebaiknya memang paling tidak ada efek jera lah pada pelaku. Karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan memang ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya juga.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan hari jadi kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Jambi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti.
4: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan, gitu, karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
3: Ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kerjasama dengan Kaur Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab Kaur guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Edison dalam momentum penandatanganan perjanjian kerja sama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
2: Potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan itu 80 ton per hari. Jadi kalau 1 bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah 1 kapal atau 2 kapal bisa kita berikan. Sekarang masalahnya adalah penghubung, jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan. Ya. Dan itu statusnya hutan lindung. Dan karena itu kami masing-masing kabupaten sedang membuat kajian, proposal, dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita meminjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
1: Lebih lanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di Kaur akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Dari Seprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Di akhir Warta Belajar Sumba, peringat kita akan mendengarkan wawancara dari RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi.
0: Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan bersama Zilviani.
4: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar. Kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
5: Iya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri?
6: Apa? Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam semuanya dengan pengolahan sampah, kemudian kan akan berdampak pada iklim kan, dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
5: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting kan, bagaimana kemudian pemuda ini juga kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dalam kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Jika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya, Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah, karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini, dapat peduli dengan sampah.
5: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sudah berjalan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insyaallah di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan penanam 10.000 pohon bersama 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan beberapa komunitas. Lalu nantikan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai di Kota Bengkulu, merupakan salah bentuk aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
5: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
6: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampah adalah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jajaran, kepada masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
0: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
7: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
4: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
5: Ini aku lagi mau nanam pohon.
4: Pohon apa?
5: Pohon rambutan.
4: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
5: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
4: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Terima kasih sudah masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Kemudian bacakan satu informasi untuk Anda, kita beralih ke berita olahraga. Di Irak tahan Spanyol di laga persahabatan, perpanjang tren tak terkalahkan. Irak meraih hasil imbang 1-1 melawan Spanyol dalam laga persahabatan di kandang La Roja pada Jumat 5 Juni 2026. Mereka memaksa tuan rumah puas dengan hasil imbang ketiga dari empat pertandingan terakhir mereka. Kiper Irak Ahmed Basil bereaksi luar biasa menepis tendangan Alex Baena di menit ke-8. Namun tak berdaya saat Ferran Torres mencetak gol di menit ke-15 setelah gerakan cepat ke depan. Markas Doski mengejutkan tuan rumah dengan tendangan dari sudut sempit pada menit ke-27. Ia melewati Juan Garcia untuk gol internasional pertama bek kiri Irak. Basil kembali bereaksi menggagalkan upaya Dani Olmo. Sementara Mark Barnell dan Gavi mendapatkan kartu kuning karena menjatuhkan Marco Fargi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Inilah daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Craig Gordon paling senior. Penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 berusia 43 tahun per 11 Juni 2026. Usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman dari berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan yang penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia ini. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga terdaftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi. Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut tahun ini. Gelandang Kroasia itu ternyata berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung. Edin Dzeko berada pada posisi kelima daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Penyerang Bosnia dan Herzegovina tersebut berusia 40 tahun 86 hari pada tahun ini. Jerman turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Penjaga gawang berpengalaman tersebut tercatat berusia 40 tahun 76 hari pada saat turnamen. Dan Lionel Messi masih menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala Dunia 2026. Kapten Albi Celeste tersebut tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Argentina juga membawa bek senior Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjaga keseimbangan tim dalam pertandingan besar. Berdasarkan kami dapat Anda baca di rri.co.id pendengar. Tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: pengen kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
1: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Bernost, RRI Sungai Penuh.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini

0: narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
6: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
7: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
8: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
9: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Cuy, minta air dong. Haus gue.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuibo, minum sepuasnya kita nih.

0: ke depan kok nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
4: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
3: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
4: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
3: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
4: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
3: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
4: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
3: Iya, Bawel.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di 96,7 PKH Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci bersama Lalat sore ini pendengar, dan masih dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk Anda semua dengarkan pendengar. Dan ini ada satu informasi untuk Anda, Polres Kerinci perketat pengawasan penyaluran BBM subsidi. Polres Kerinci melakukan sosialisasi dan pengamanan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak subsidi jenis biosolar berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Kapolres Kerinci AKBP Ram Daniel SHSIKMH melalui keterangan resminya menyampaikan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, terkait aturan dan batas maksimal pengisian BBM subsidi. Adapun SPBU yang menjadi lokasi sosialisasi yakni SPBU Tutung Bungku Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, SPBU Kumun Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, serta SPBU Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyampaikan batas pengisian biosolar diantaranya kendaraan Fuso atau Hino maksimal 600.000, dump truck maksimal 400.000, serta kendaraan L300 atau minibus maksimal Rp200.000. Sementara itu, untuk sektor usaha seperti penggilingan padi, alat pertanian, dan perikanan diwajibkan membawa surat pengantar resmi dari instansi terkait. Selain sosialisasi, personel kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU untuk mengantisipasi antrean panjang serta menjaga kelancaran pengguna jalan. Masyarakat dan para pengendara mengapresiasi langkah Polres Kerinci tersebut karena dinilai dapat menciptakan ketertiban dan memberikan kejelasan terkait aturan pengisian BBM subsidi. Polres Kerinci mengimbau masyarakat agar bersama-sama mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga penyaluran BBM subsidi tetap berjalan dan tepat sasaran.

Pesona Kerinci tak pernah padam, ratusan pendaki serbu atap Sumatera sepanjang Mei. Gunung Kerinci masih menjadi magnet bagi para pecinta alam dan pendaki dari berbagai daerah. Sepanjang Mei 2026, jumlah wisatawan yang melakukan pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Sumatera tersebut mencapai 621 orang. Data Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat menunjukkan tingginya antusiasme wisatawan untuk menikmati panorama alam sekaligus menaklukkan puncak Gunung Kerinci yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kunjungan wisatawan tersebut tercatat melalui sistem pemesanan tiket daring Ayo ke Taman Nasional serta pendaftaran langsung di pos R10 pemantau pendakian Gunung Kerinci yang berada di Kecamatan Kayu Aru, Kabupaten Kerinci. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Kerinci BBTNKS David mengatakan sebagian besar pengunjung yang mendaki Gunung Kerinci selama Mei berasal dari wisatawan domestik. Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa Gunung Kerinci tetap menjadi salah satu destinasi pendakian favorit di Indonesia. Tidak hanya menarik minat pendaki dalam negeri, keindahan alam dan tantangan medan pendakian Gunung Kerinci juga mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Selain menyuguhkan panorama hutan tropis dan pemandangan menakjubkan dari puncak gunung, kawasan ini juga dikenal sebagai bagian dari ekosistem konservasi dan kaya akan keanekaragaman hayati. BBTNKS mengingatkan para pendaki untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama berada di kawasan Taman Nasional. Sadar menjaga kebersihan lingkungan dan keselamatan selama pendakian menjadi hal yang terus ditekankan kepada setiap pengunjung. Untuk melakukan pendakian, wisatawan dikenakan tarif masuk sebesar Rp45.000 per orang pada hari kerja dan Rp55.000 per orang pada hari libur. Selain itu, setiap pendaki juga diwajibkan membayar biaya asuransi sebesar Rp2.500 per orang. Dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat, Gunung Kerinci kembali mempertegas posisinya sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia yang menawarkan pengalaman petualangan sekaligus keindahan alam yang memikat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hah, capek. Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak.
5: Hmm?
3: Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pendengar tepat pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Saya Lalan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Dan peraturan saja, karena memang kita harus melakukan action. Otherwise memang ya, bencana hidrometeorologi itu akan menjadi makin nyata saja kalau kita tidak melakukan action itu now, and siapa saja itu. Itu
4: baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Berikutnya Bapak Alkodiri, owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Pak Alkodiri, closing statement-nya singkat saja Pak, silakan.
5: Iya, baik, terima kasih. Saya punya keyakinan ketika masyarakat secara luas sadar akan lingkungan, kebersihan lingkungan mereka, saya yakin sampah yang ada di rumah ataupun di lingkungan kita tidak akan sampai naik ke truk. Jadi insya Allah sampah yang ada di rumah itu cukup diselesaikan di rumah, tidak sampai ke penampungan sampah. Untuk masyarakat tetap hidup sehat, hidup bersih untuk masa depan generasi yang akan datang.
4: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk keempat narasumber, Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Mbak Jenny dari Greenpeace Indonesia, Bapak Edi dari Institut Teknologi 10 November ITS, dan juga Bapak Alkodiri, owner Zasya Handcraft Jember, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS. Dan tentunya Pro 3, demikian tadi untuk perbincangan kami untuk program EWS malam hari ini dengan tema memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim, edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya harus pamit undur diri dulu dari ruang dengan Anda. Jangan beranjak kemana-mana karena saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, terima kasih, sampai jumpa.
6: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.
1: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di korteks.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
3: Saya ada pantun satu lagi.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
5: Searcher.

0: guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
1: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bapenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya kami di Gasmen agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amin, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Sabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini.

0: para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh dari Inggris kalau pagi di mana itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam pagi.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
3: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ditiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berlangsung saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putih, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audiru, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huber, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari J.I.J. yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelupesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Orangmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Ku Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang itu. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adiknya Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yaitu berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya,

0: Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
1: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
1: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
1: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
1: Putraku sudah besar, Sarif Hidayatullah, sangat cerdas, menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
1: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
1: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
3: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai Mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
3: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin Nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di Nagari Cirebon sebagai Mbah Kubu kedua menggantikan Mbah Kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
3: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin Nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
5: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
1: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
3: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan.

0: tangan agar prosesi berjalan lancar.
1: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Sato.
1: Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Kisah di daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
3: Ape Long?
2: Kenapa kamu di sini
3: Ape Long?
2: Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
3: Oh, maaf Ape Long. Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long. Terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Ape long sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
4: Iya, minta maaf. Silakan Pek Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
4: Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini Abang Daud.
4: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
4: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud Susah ini anak Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long Kau buat onal lagi Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat
4: Sudahlah.
3: Hentikan
4: semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah Sekali lagi aku peringatkan kamu Jangan main-main. Pek Long ini ulumu
4: Itu dulu.
3: Ya ampun ulang ajal memang anak Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini Abang Daud Abang Daud bersedia membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud anggap saja ini bakti terakhirmu untuk gurumu ini
4: Ya. Terakhir. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud. Ah. Ayo cepat. Ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong? Pelong, sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud? Ah? Kau bisik-bisik apa itu? Ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud. Ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah Abang Daud, ah. Awas adat ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Iya,
3: tahu. Mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir? Kau pikir, Pak Tua? Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua? Kau akan menangkapku, kan? Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Kau Daud, di sisa tenaga tuaku ini, ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Nyak kau ke dalam sungai itu, ya.

0: salahkulah lagi ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
1: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NK.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.
2: Masih di 96,7 MHz. Selamat malam semua pendengar dimanapun berada di malam hari ini. Dan pada pukul 21 nanti, seperti biasa, Anda akan nikmati Ruang Rindu di malam hari ini. Dan seperti biasa, di mana Jumat malam, ya, Anda ikuti lagu-lagu Minang, ya, budaya Minang di Rancabana.

Selamat malam semua pendengar dimanapun anda berada. Malam hari ini kita jumpa lagi di Rana Minang ya, di Ranca Bana. Apa kabar malam hari ini pendengar? Ya, kembali saya hadir menemani anda di malam hari ini ya. Kalaupun nanti saya nantikan di 0811 7870 9670. Kita awali dulu pertemuan kita malam hari ini dengan lagu Kasia Babagi.

Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Malam hari ini saya yakin semuanya pada di rumah, berkumpul bersama keluarga ataupun bersama teman, menikmati suasana malam yang cuacanya cukup bersahabat ya. Oke, kami hadirkan di Rana Minang malam hari ini ya. Untuk Uda-Uda, Uni-Uni, apa kabar malam hari ini? Selamat malam ya. Silakan bergabung di 0811 7870 9670.

0: Sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu nih ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Pikirat Lempek, Bang.
0: Dengan siapa?
1: Putra Lempek.
0: Oh, Lempek. Di mana nih?
1: Lempek, Kaliwaru.
0: Oh, selamat malam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Abang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Amin. Mudah-mudahan murah rezekinya, Bang.
0: Iya, di Kayu Aro nih.
1: Iya, di Kayu Aro, lagi dingin.
0: Waduh, dingin. Penerimaan gimana nih malam hari ini di sana?
1: Terus, aman, terkendali.
0: Iya, radio biasa ya, pakai radio biasa.
1: Iya, radio biasa, kita di

0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Kita lagu Minang, Bang.
0: Minang.
1: Oh iya, kita lagunya mah Selendang Biru aja dari Sisi.
0: Selendang Biru?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kita cari dulu ya. Salam buat siapa nih? Halo? Halo? Mana nih suaranya?
1: Halo.
0: Ah, kenapa hilang-hilang?
1: Hilang, ini sinyalnya lagi gak bersih mungkin ya.
0: Oh gitu. Nah, iya. Salam buat siapa aja nih?
1: Salamnya terutama buat abangnya, selalu umur rezekinya, panjang umur Bang.
0: Amin.
1: Iya, terutama buat Atuk Sako, Pak Tunggu, Yoyo, Putra Bunda Panafani,
0: iya.
1: Mak Nandena, iya, Putra Gunung Kunyit, Putra ya. Bukit Namora, Mbak Eka di Jambi.
0: Iya, Eka apa Ika?
1: Eka di Jambi.
0: Iya,
1: pokoknya semuanya aja lah Bang ya.
0: Oke deh, baik.
1: Ada lagi ya Bang?
0: Ada. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Kayu Arok tadi ya. Ini ternyata sudah bagus nih penerbangan di sana ya. Dicoba lagi yang bergabung di 0811 7870 9670 ya. Kalau nggak ada, saya langsung putar lagu nih ya. Oke, pendengar, satu lagu Minang, Selendang Biru.

Oke, kita lanjut lagi di rancangan malam hari ini ya. Silakan bergabung di 08 11 78 70 96 70. Waktu kita masih cukup panjang pendengar malam hari ini ya. Udah-udah uni di mana malam hari ini ya. Kalau tidur belum juga nih waktunya, belum larut malam ya. Nah, yang lagi dengar pendengar kita yang ada di, yang lagi dengarkan di RRI Digital malam hari ini, selamat malam. Yang ada di wilayah barat, di wilayah Indonesia Tengah, dan juga di Indonesia Timur ya. Kalaupun yang lagi bergabung di RRI Sungai Penuh, ya silakan pesan lagu, kirim ke sanak keluarga, teman-teman dimanapun berada ya. Ada lagu yang sudah saya siapkan juga menemani Anda di malam hari ini ya, di Rancabana.

0: Ya, pendengar yang masih terus bersama kami di Rancabana. Itu tadi Bare Sagoni sudah menemani suasana tadi malam hari ini. Saya nantikan lagi di 08117870 di 9670 ya. Sudah ada bergabung, kita terima dulu. Halo Rancabana.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari mana? Dari Itu Rancabana.
0: Rancabana, dengan siapa nih? Uni siapa nih?
1: Dengan Bunda ini di Sungai Bungkal, Sungai Penuh.
0: Bunda siapa?
1: Bunda Enis.
0: Bunda Enis, sungai mana nih?
1: Apa kabar, Bung?
0: Wah, baik. Sungai Bengkal. Oke.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Jauh dari Sungai Penuh itu ya?
1: Apa?
0: Dari Sungai Bengkal jauh?
1: Dekat nih.
0: Oh, dekat.
1: Di Talang Lindu.
0: Malum, penyiar baru belajar.
1: Belum kenal dari Bunda.
0: Oke. Mau dengar lagu apa nih, Bunda?
1: Kalau ada lagunya apa ya? Mencogok.
0: Hah?
1: Mencogok lah dia.
0: Mencogok.
1: Aduh.
0: Mencogok. Nah, kita cari dulu ya. Salam buat siapa nih?
1: Salam untuk Uda Mahmud. Apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai tuntas nanti.
0: Iya.
1: Semoga betah di Kerinci.
0: Oh iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini Kerinci bagus ini udaranya.
1: Pokoknya tuh semua kru-kru RI lah, penuh. Ada lagu ya?
0: Apa tadi?
1: Mencogok.
0: Ya. Oke, ada nih.
1: Sudah.
0: Salam.
1: Ya, salam spesial untuk cucu-cucu yang tersayang yang duduk di samping Bunda nih.
0: Wah, lagi rame nampaknya tuh.
1: Sedang merapat nih.
0: Hah?
1: Yalah, terima kasih ya, yaudah yuk.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di Rancabana malam hari ini ya. Saya nantikan lagi Anda di 08 11 78 70 96 70 ya. Kita malam hari ini berdendang dengan lagu-lagu Minang ya. Oke. Dan pendengar, seperti kita ketahui di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu unik adalah suku Minang yang merupakan salah satu suku besar yang menganut garis keturunan ibu ya. Nah, pendengar yang memang bermukim di Sumatera Barat. Meski kini orang Minang sudah tersebar hampir di seluruh wilayah seperti di Jakarta dan sekitarnya. Namun, adat Minang adalah aturan serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau, terutama bagi mereka yang masih bertempat tinggal di tanah Minang atau di Sumatera Barat. Namun bagi mereka yang sudah bertempat tinggal di tempat lain, tanah rantau, mereka umumnya tetap berusaha untuk memegang teguh adat istiadat yang sudah diterapkan oleh Anduang Puyang atau nenek moyangnya. Nah, pendengar, adat istiadat ini nantinya akan diterapkan kepada anak dan cucu mereka.

0: Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz. Kita kembali di Rancabana. Sudah ada yang bergabung nih. Halo.
1: Halo.
0: Malam, dengan siapa nih? Rancabana.
1: Hamzah Yusof di Jambi.
0: Hah?
1: Hamzah Yusof di Jambi.
0: Oh, apa kabar Hamzah Yusof? Jambi gimana cuaca malam hari ini?
1: Kalau cuacanya cukup cerah kali. Dengan udah mah yang mau udah.
0: Kok tahu ya?
1: Tahu lah Bang Mahmud. Udah Mahmud. Apa kabar nih Bang Mahmud?
0: Alhamdulillah, lama tak jumpa Udah Yusuf.
1: Ya lama udah tak pernah. Tapi aku sering masuk lah di
0: ya, malam hari ini lagi belajar.
1: Oh, acara Minang Mahimbau ya?
0: Bukan, lagi belajar siaran.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: lagi makan. Tapi lagu-lagu acaranya lagu Minang kan?
0: Kebetulan
1: malam ini lagu Minangnya apa ya? Orang Pau Buku Dulimo.
0: Hah?
1: Orang Pau Buku Dulimo.
0: Panjang sekali judulnya nih. Apa? pelan-pelan.
1: Orang Pau Buku Dulimo.
0: Kita cari dulu ya.
1: Iya. Salam-salamnya pertama sekali untungnya udah Mahmud, selamat malam. Salam Bakarajo, semoga sehat selalu. Untuk satunya lo udah Mahmud, selamat malam.
0: Ya.
1: Aduh udah lagunya.
0: Lagunya.
1: Iya. Yeah. Ada.
0: Iya, ada.
1: Untuk satunya lo udah Mahmud, selamat malam.
0: Iya.
1: Nangke teh dah disebut nama nang kadang dah bawain salat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hamzah Yusof.

Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz. Kita terima dulu ada yang bergabung di Rancabana. Halo. Apa kabar? Waduh, ini putus lagi nih. Dicoba lagi ya.

0: Ranca Bana.
1: Halo juga Ranca Bona.
0: Apa di kabar udah? Di mana sekarang?
1: Di Pendung Mudik, di Pendung Semurut, Batu Besar.
0: Semurut, Batu Besar.
1: Iya.
0: Lagi ngapa sekarang? Lagi santai.
1: Lagi santai, mantap-mantap RRI Sungai Penuh. Senang sekali apalagi penyiarnya, baik hati.
0: Waduh, penyiarnya malah ini santainya dengan siapa? Sendiri apa?
1: Ini dulu namanya umuran tua, sudah itu Pak Tua, sudah itu Pak Buruk pula nih tiga kali.
0: Waduh, duduk santai nampaknya nih. Aduh.
1: Ya iyalah, masih di ujung desa Pendung nih, di Batu Besar.
0: Jauh dari Sungai Penuh.
1: 8 kilo nih.
0: 8 kilo.
1: Ongkos cuma 15.000.
0: Waduh, penerimaan RRI gimana di sana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat sama dengan penyiarnya dari Jambi begitu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Oke, udah mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Ini apanya ampe kurang tigo balabia.
0: Oh, ampe
1: kurang tigo balabia. Dari Mitra Malai.
0: Oke, kita cari lagunya sambil kirim salam buat siapa?
1: Buat penyiar yang baik hati. Ini kami udah senang mendengar di sini begitu semuanya.
0: Penyiar baru nih.
1: Dapat salam dari Pak Tuo.
0: Oh, salam balik Pak Tuo. Sehat selalu.
1: Alhamdulillah, ini penyiar kita udah berapa lama kerja di Sungai Penuh.
0: Baru belajar.
1: Oh iya, ya main-mainlah ke tempat kita ini, udah berapa jauh nih, dekatlah.
0: Nanti aku ajak kawan di sini, yang tahu jalannya.
1: Iya, ini gampang sekali dicari nih di Batu Besar Pendung nih, di tempat wisata juga nih.
0: Oh, wisata apa tuh tadi?
1: Oh, air terjun Bukit Anu Batu Besar.
0: Aduh, bagus sekali tuh.
1: Air Anu tempat pas sebelah pan nih, rumah yang baru dibikin nih. Oh. Gampang sekali dengan ketemu Pak Tuo.
0: Pak Tuo, samping air terjun ya?
1: Iya, Batu Besar air terjun di Pendung Semurut.
0: Oh, Semurut.
1: Iya.
0: Nanti kapan-kapan kami main ke sana.
1: Alhamdulillah ditunggu.
0: Oh.

0: Oke, Pak Tuo. Salam buat siapa, Pak Tuo?
1: Ya, Datuk Sakonya di Pulau Sangkar, Bunda Ininya di Sungai Bengkal. Oh, buat penyiar juga Mbak Mela, Mbak Bunda Heni, juga Mbak Citra. Nermanya udah pindah di kembali ke Jambi kan?
0: Siapa tuh?
1: Darman.
0: Dirman. Dirman.
1: Oh iya, sudah RRI Jambi tidak mau kawan kita lagi.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa lah sama Pak. Siapa nih Pak Mahmud? Apa?
0: Ah benar sekali.
1: Siapa?
0: Pak Ma, Bung Mahmud.
1: Ah iya ya, dulu terdengar juga di RRI Jambi ini udah.
0: Oh pernah
1: sampai
0: dengar.
1: Sampai Sungai Penuh. Kami udah besar hati penyiar dari Jambi, apalagi di Sungai Penuh nih, senang kali.
0: Iya. Oke. Satu.
1: Ya itu aja, semua pendengar dapat salam dari Pak Tuo Pendung Hilir di Semoro Peni.
0: Baik.
1: Salam merindu semuanya, itu aja buat salam spesial buat penyiar yang baik hati dari Jambi.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: pendengar yang masih terus bersama kami di Rancaban malam hari ini ya. Kita terima lagi yang bergabung nih. Halo Rancabana.
1: Ayo Rancabana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni siapa nih?
1: Uni Marlina.
0: Oh Marlina, di mana Marlina?
1: Di Desa Baru Kemantas.
0: Di mana tuh?
1: Ada sama dekat dengan Pak Tua tadi. Pak Tua Semurut. Ada Marlina sebelah sungai Meda.
0: Iya, berarti dekat tempat wisata ya? Iya, iya.
1: Apa kabar, Pak Mamut?
0: Baik, lagi santai malam hari ini ya?
1: Iya, baru pulang dari rumah cucu.
0: Oh, baru pulang dari rumah cucu. Loh nih ya. Mau dengar lagu apa? Dengar
1: cucu, lelah mau ketemu sama cucu.
0: Oh, cucunya di mana?
1: Tadi Desa Irana.
0: Sekarang sudah di rumah.
1: Ya, sekarang sudah pulang di rumah.
0: Bergabung dengan RRI.
1: Iya.
0: Oke.
1: Rancabana.
0: Rancabana, mau dengar lagu apa, Uni?
1: Honda Kredit, Pak.
0: Apa?
1: Honda Kredit.
0: Honda Kredit?
1: Iya.
0: Hahaha. Kita cari dulu. Salam buat siapa nih?
1: Salamnya pertama untuk Pak Mamut, ya, gitu, Kak. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Terusnya untuk Pak Tuh tadi, Pak Tuh Sako. Oh, Lio juga dibelui.
0: Ya.
1: Pak Tainar. Putra Dewa. Alpona ini juga tadi. Pokoknya semua malah dapat salam dari Marlina.
0: Marlina di Semurut. Oke.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus di Rancabana malam hari ini. Waktu kita sangat terbatas malam hari ini. Sampai jam 23, jam 11 malam atau pukul 23 malam hari ini. Yang lagi menikmati lagu-lagu Minang, lagu daerah Minang, ya, selamat malam malam hari ini. Selamat beristirahat, kalaupun yang lagi beristirahat ya. Mudah-mudahan suasananya malam hari ini tengah bahagia bersama keluarga. Satu lagu yang saya coba hadirkan menemani Anda di malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun berada yang saat ini tengah bersama kami di Randa Minang, Ranca Bana. Sayang sekali kita dibatasi waktu malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Menemani suasana Anda di penghujung siaran, lagu-lagu kenangan pengantar istirahat Anda di malam hari ini, kiranya tetap terhibur ya bersama kami di malam hari ini.

Pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz. Perjalanan waktu kita yang semakin jauh dan sesaat lagi di mana siaran kami akan berakhir. Di penghujung siaran malam hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pengantar istirahat. Kami ingatkan kembali bagi pendengar, kalaupun yang saat ini tengah berada di peraduan, paling tidak untuk memeriksa kembali jendela-jendela yang mungkin sudah tertutup tapi belum terkunci dengan baik. Demikian juga kompor ya yang ada di belakang, serta air ya. Dan ini sangat penting untuk mengingatkan, dan ini bagi Anda juga ya yang malam hari ini tengah mendengarkan kami ya. Sebuah lagu yang muncul di belakang saya kali ini dari Ermi Kulit. Saya yakin Anda pun pernah kenal dengan lagu yang satu ini.

Baik pendengar yang masih terus bersama kami di penghujung siaran malam hari ini, bagi Anda yang mungkin tengah melakukan tugas aktivitas malam hari ini, bagi para security dimanapun berada, dan juga bagi para petugas ya kepolisian maupun TNI dimanapun berada, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kehadiran lagu-lagu yang sudah menemani Anda pun tetap terhibur. Dan sayang sekali kita dibatasi waktu di malam hari ini. Kita nikmati lagu akhir jumpa kita. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.

pendengar dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk malam hari ini. Kita pisah, jumpa lagi esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2025. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Bismillah.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini, di edisi pagi hari ini pendengar, kita akan kembali bersama dalam dialog Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami sudah tersambung pendengar bersama narasumber kita, ada Ustadz kita di ujung telepon, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsa Al-Hafiz MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, baik. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan maksud dari harta dan anak-anak adalah fitnah, begitu ya Pak Ustadz?
1: Iya.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa bersama kami ya, berinteraktif di line telepon 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami untuk dialog Mutiara Pagi. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsa Al-Hafiz MPDI, terkait dengan maksud dari harta dan anak-anak adalah fitnah. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum bitahiyyatul Islam. Tahiyyatan mubarakatan tayyibatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, bertepatan pula dengan kalender Hijriah 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Atas izin Allah tentunya kita dipertemukan kembali di dialog Mutiara Pagi RRI Jambi. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setelah kita bersyukur, mari kita memperbanyak salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kalimat syukur Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan dengan kalimat salawat dan salam atas izin Allah kita semua masuk dalam surganya Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Nikmat yang terbesar ketika kita berada dalam surga, melihat zatnya Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga Nabi, ulama-ulama. Tentunya kita berharap semua kita dipertemukan kembali oleh orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai di dunia ini. Semuanya masuk dalam surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa budiman, dialog Mutiara Pagi RRI Jambi yang kami muliakan. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah maksud daripada harta dan anak adalah ujian atau fitnah. Di dalam Al-Quran itu ada dua ayat di tempat yang berbeda. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Anfal ayat 28 juz 9. Yang kedua Quran Surah At-Taghabun ayat 15 juz 28. Dua ayat ini ada kemiripan, cuma ada sedikit perbedaan, tapi endingnya sama, bahwa harta dan anak itu adalah fitnah. Kita baca dulu ayat Al-Qur'annya di Quran Surah Al-Anfal ayat 28 juz 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. yang artinya, dan ketahuilah olehmu, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang agung atau pahala yang besar. Di Quran Surah At-Taghabun, Juz 28, ayat 15, redaksinya sedikit berbeda, cuman endingnya sama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Wallahu 'inda ajrun 'adzim. Dan di sisi Allah lah pahala yang agung atau pahala yang besar. Dua ayat yang berbeda, di juz yang berbeda, tapi tujuannya sama. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan suatu pengetahuan, suatu ilmu bagi kita sebagai hamba-hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sutradara di dalam kehidupan kita ini. Sampailah di hari kiamat, dan kita semua ini manusia adalah pemain film. Yang mengatur hidup kita ini semuanya adalah Allah. Kita ini cuma menjalani aturan-aturan Allah. Allah sudah memberikan ilmu pengetahuan, suatu ilmu yang harus kita ketahui bahwa harta dan anak itu adalah fitnah. Maksud daripada fitnah dalam ayat ini adalah ujian, cobaan, gangguan. Jadi ketika kita memahami dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak tergelincir dengan apa yang kita miliki. Bahkan ada ayat Al-Quran, jangankan harta dan anak, pasangan hidup kita juga menjadi musuh untuk kalian. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasanganmu itu beserta anak-anakmu adalah musuh untuk kalian. Harus berhati-hati. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak yang masih lengkap, ada istrinya, berarti menjadi ibu bagi anak-anaknya, bagaimana seorang bapak ini menahkodai rumah tangganya sesuai dengan aturan Allah? Tetapi kalau sebaliknya, ketika seorang bapak atau seorang ibu yang menjadi single parent dalam kehidupannya, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, ternyata kepala rumah tangga tersebut tidak mampu untuk mengarahkan harta dan anak, begitu juga pasangan hidupnya, apakah yang namanya suami ataukah namanya istri, tidak bisa diarahkan di jalan Allah, berarti menjadi ujian. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian, cobaan, atau gangguan. Bisa jadi di kehidupan dunia ini ketika seorang kepala rumah tangga atau keluarga yang dititipkan oleh Allah di dunia ini berupa harta, berupa anak, berupa pasangan hidup yang tidak bisa diarahkan di jalan Allah, itu menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan, menjadi gangguan. Bisa jadi dia akan sengsara ketika di dunia. Kita lihat betapa banyaknya orang kaya raya yang tidak mengenal Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, dalam kesehariannya tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah bersedekah di jalan Allah, tidak pernah menjadi sesuatu yang baik yang ketika Allah berikan kepadanya, berupa harta, berupa anak, ataupun pasangan hidup. Itu baru di dunia, susah hidupnya. Padahal kalau seperti profil baginda Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat, para ulama-ulama pendahulu kita, orang-orang baik yang sudah mendahului kita, ketika mereka punya harta, punya anak, punya pasangan hidup, diarahkan di jalan kebaikan, itu membawa kebaikan pula. Ketika hidup di dunia ini, ketika tidak ada lagi, berada di alam barzah, ketika nanti berada di alam akhirat, mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan berupa titipan tersebut. Jadi apa yang kita miliki ini, semuanya di dunia ini adalah titipan dari Allah. Semuanya milik Allah. Di dalam ilmu tasawuf itu, tidak satu pun kita miliki apa yang kita katakan, ini punya aku, ini punya aku. Padahal semua itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita leburkan kalimat ilmu tasawuf ini, kita menjadi nyaman dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari ketika Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, apakah di dalam surah Al-Anfal ayat 28, juz 9, ataukah di surah At-Taghabun ayat 15, juz 28, juz 28 ayat 15, kita menjadi mengambil sesuatu kebaikan yang Allah berikan berupa harta dan berupa anak, juga berupa pasangan hidup. Jangan sebaliknya, harta, anak, atau pasangan hidup yang Allah berikan kita di dunia ini menjadikan kesengsaraan bagi kita hidup di dunia maupun di alam barzah nanti selanjutnya menuju alam akhirat. Idealnya adalah ketika Allah sudah mengingatkan bagi kita ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, setidaknya kita mengarahkan apa yang Allah berikan berupa titipan harta, anak, berupa juga pasangan hidup, diarahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja sebagai opening, pembuka pembicaraan kita pada kali ini. Mudah-mudahan membuka cakrawala keislaman kita di dalam memahami setiap peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Begitu juga kabar gembira yang Allah berikan di dalam Al-Quran sebagai cambukan bagi kita, apakah kita termasuk orang bahagia hidup di dunia dan di akhirat atau sebaliknya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari kami yang ada di RRI Jambi untuk melanjutkan dialog kita pada mutiara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami nantikan Anda di 0811 6707 8850. Ya, Anda bisa bersama kami berinteraktif untuk dialog mutiara pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Suci.
0: Sehat Pak T?
2: Alhamdulillah
0: Rabbil Alamin. Sehat dulu yang penting gak Pak T?
2: Iya, penting sehat. Senang sekali nih dengar pencerahan Pak Ustaz kita dulu.
0: Iya, silakan langsung Pak, langsung dengan Pak Ustaz Alamsa, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, kami senang sekali ini pencerahan saya yang sedikit pencerahan. Kami tengah menitau tau nih Pak. Ini minta pencerahan kami ini ya, pengalaman pribadi lah kami kata gitu. Ya sering kita bertengkar sama orang rumah masalah anak, masalah cucu gitu Pak. Kita suruh sholat ya, karena kita kan bisa kita apa, kalau dalam besar kita itu kita pukul itu kan dengan cara pengajaran, bukan pukul menyakiti kan. Itu kira marah kami itu Pak. Ya bisa jadi pertengkaran, bisa jadi kami ini pergi kerja jarang pulang ke rumah kan. Baru dekat sama anak-anak sama cucu ya orang rumah gitu. Dan itu kalau kami dulu ngaji di masjid pulangnya malam jam 11 itu kan. Dipukul guru ya kalau kami cerita sama orang tua kami ditambah ada Pak. Bukannya ditambah kami itu dipukul lagi karena apa ya? Guru tuh cuma semayang isa tuh kapan sudah salam tuh salam yang pertama lah, yang kedua dia pegang rotan langsung lah kami kena gebuk semua tuh rata kena gebuk tuh.
0: Kena gebuk dah lo.
2: Sampai belakangnya bilur-bilur kata orang dusun kan.
0: Iya. Tapi ngapa kena gebuk tuh? Tak pacak. Tak pacak ngajinya kena gebuk tuh.
2: Bukan ribut.
0: Oh ribut.
2: Kalau ribut sudah sayang isa aja sudah beritahu kan. Ya, lebih tahu setiap malam lebih tahu. Kapan salamnya cuma pertama tuh lah, yang kedua lah pegang rotan kena pukul kami. Siapa? jangan pulang yang ada berkuat pertama pak.
0: Oh iya.
2: Kalau anak ini lain, ditegur saja marah, dia ngadu orang rumah lain nyerang kami marah. Karena ya pak, mohon solusinya pak. Ya lah, Mbak Uci, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Teo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teo Yusuf di Muara Tembesi, Pak Ustadz, silakan.
1: Oke, terima kasih. Ada pertanyaan atau curhatan lah dari Pak Teo yang ada di Tembesi. Beliau bertanya terkait dengan permasalahan yang dialami di rumah tangga beliau. Yaitu sering terjadi pertengkaran antara Pak T dengan istrinya terkait dengan kedisiplinan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bisa jadi diceritakan oleh beliau tadi ketika anaknya tidak mau atau tidak disiplin mengerjakan perintah Allah diantaranya sholat. Lalu beliau juga bercerita curhatan masa lalu, yaitu ketika tapi anak-anak, pati atau bapak yang ada di Tembesi tadi, ketika masih anak-anak dulu ngaji, ribut, tidak disiplin juga, akhirnya gurunya marah, dipukul pakai rotan. Ketika ngadu atau ngasih tahu lagi ke orang tuanya, bahkan dimarahi lagi. Nah, itu problematika yang dialami. Miriplah seperti keluarga-keluarga yang lain, karena memang Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran itu kita harus berhati-hati terhadap harta, anak, dan pasangan hidup kita. Karena kehati-hatian yang Allah berikan itu memang di dalam kehidupan sehari-hari kita rasakan. Anak yang sudah kita didik dengan bagus dari mulai dari usia kandungan, dengan membacakan Al-Quran di dalam rahim sang ibu, itu kan pendidikan. Setelah baca Al-Quran untuk sang ibu di dalam rahimnya, ketika lahir anak tersebut ada namanya bayi, kita didik juga secara islami dengan bahasa ibu. Makanya ibu itu merupakan luar biasa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu merupakan pendidikan awal untuk anak-anaknya. Sampai anak itu namanya balita, anak-anak, remaja, sampai dia masa usia dewasa, itu dididik secara islami di dalam rumah tangga. Namun realitanya masih banyak anak-anak kita yang nyeleneh, bahasa orang kita Jawa, tidak patuh dengan aturan dari yang diterapkan oleh orang tua tadi. Itulah yang terjadi. Terkadang anak kita tidak sholat, tidak pernah ngaji, kita tegur atau kita arahkan, ternyata kita ribut sendiri dengan istri kita. Nah itulah, perlulah komunikasi yang baik antara suami istri, antara ayah dan ibu, supaya rumah tangga yang kita bina dalam kesaharan itu sesuai dengan yang kita ingini, yaitu menjalani semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Lalu yang curhatan yang terakhir oleh Pak T dari Tembesi itu, memang kalau di zaman dahulu orang tua dahulu itu memang tidak seperti sekarang. Orang tua dahulu itu memang sangat percaya, sangat yakin bahwa kalau masalah pendidikan untuk mengarahkan anak-anaknya dalam kebaikan, orang tua dahulu itu tidak mau campur tangan. Kalau bahasa sekarang tidak terlalu banyak intervensi. Kalau sekarang orang tua sekarang, itulah karena memang sudah zamannya, bahkan ada undang-undangnya tentang kekerasan, akhirnya profil seorang guru di zaman sekarang ini sudah luntur, tidak seperti zaman dahulu. Padahal kalau kita melihat masa lalu, itu sangat luar biasa. Tetapi kalau kita lihat di sekarang ini, sedikit saja anak mengalami kekerasan, apakah di sekolah secara formal ataukah pendidikan-pendidikan yang tidak formal seperti yang diceritakan oleh Pak T tadi di tempat pengajian, itu orang tua sekarang campur tangannya atau intervensinya bahkan melaporkan ke polisi. Karena mereka, orang tua sekarang ini, mengetahui ada undang-undangnya tentang kekerasan. Nah, jadi seperti itulah. Seperti yang dialami di masa lalu kita yang baik-baik, perlulah kita lestarikan di zaman sekarang. Namun, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kebablasan yang kita alami di zaman sekarang ini. Mungkin itu
0: baik.
1: Arahan dari saya terhadap pertanyaan dan curhatan dari Pak Tir yang dari Kemerti.
0: Iya. Pendengar kami, nantikan Anda di 08 11 6707 8850, ya. Silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi 08 11 6707 8850 untuk bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi ini, pendengar, terkait dengan bagaimana harta dan anak-anak ini bisa menjadi fitnah, begitu ya. Karena memang sudah diceritakan juga dalam Al-Qur'an, gitu, yang diulas oleh Pak Ustadz kita terkait dengan ternyata menjadi satu anugerah memiliki harta yang banyak, ya Pak Ustadz, ya, dan anak-anak. Tapi ternyata satu saat, selain menjadi perhiasan dunia, harta dan anak-anak juga bisa menjadi fitnah bagi kita orang tua. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Maslah.
0: Sehat, Maslah?
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Maslah di Tempino, ya.
3: Ya.
0: Iya, silakan dengan Pak Ustadz Alam Saini.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku enggak bertanya, saya ngomong.
1: Iya, silakan.
0: Mau curhat, ya, Maslah?
3: Bukan.
0: Iya, silakan.
3: Sekarang ini, zaman sekarang ini kan zaman gimana, ya? Zaman maju. Kalau semua sekarang ini, kalau dipikir-pikir nih, mungkin semua orang memikirkan lah, orang hidup butuh uang, apa-apa butuh uang.
0: Iya.
3: Tapi, nah ini yang aku tanyakan, kenapa yang namanya pengadilan, penipuan, keadilan, kok butuh uang.
0: Tadi katanya orang hidup butuh uang.
3: Nah, iya, orang hidup butuh uang. Orang hidup butuh uang. Cuman uang itu kan hanya lantaran. Penentunya yang membuat kita hidup. Yang membuat kita hidup itu lantarannya orang tua kita. Yang membuat diri kita bertahan hidup kan uang. Terus gimana keadilannya kalau orang butuh uang tapi dengan cara yang mana, ya, yang enggak baik, yang enggak jujur, yang gampangnya yang nipu gitu lah.
0: Yang korupsi sekarang ini lagi rame.
3: Yang korupsi itu di belakang, kemudian hari di hadapan Allah itu bagaimana?
0: Baik.
3: Misalnya,
0: ya,
3: aku tipu Mbak Suci, aku dapat uang dari penipuan, terus uang tersebut aku jadikan ke masjid, itu kan, ya, untuk hidup bersama.
0: Masjid, betul. untuk bantuan apa sosial.
3: Bagaimana di hadapan Allah Akbar, ya Allah, Pak Ustadz, Pak Kiai.
0: Baik.
3: Tolong jawabannya pencerahannya
0: Pak Kiai. Terima kasih Mas Lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, Mas Lah di Tempino.
1: Oke, terima kasih. Ada komunikasi berikutnya dari Pak Mas Lah dari Tempino terkait dengan beliau bertanya tentang masalah uang. Segala sesuatunya dikaitkan dengan uang. Yang namanya hidup itu sampailah orang meninggal dunia
0: masih butuh uang ya.
1: Iya, orang meninggal dunia kan ada peralatan kafan.
0: Iya.
1: Peralatan kafan itu kan butuh uang. Setelah itu sudah ada peralatan kafan, orang yang menggali kuburan itu diberikan jasanya.
0: Masya Allah.
1: Semuanya terkait dengan si mayat, itu padahal sudah meninggal dunia, pasti butuh uang. Nah, makanya bahasa Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu dan pasangan hidupmu adalah fitnah atau musuh untuk kalian, ujian, fitnah, cobaan. Jadi uang ini kan termasuk harta.
0: Yeah.
1: Ketika kita hidup di dunia ini, tadi sudah saya sampaikan, ketika kita hidup di dunia ini, apapun yang kita miliki, kalau diarahkan untuk di jalan kebaikan, munculnya kebaikan. Tetapi kalau segala sesuatunya identik dengan yang tidak baik, ya kita akan mendapat yang tidak baik. Jadi banyak menjadi penyelewengan-penyelewengan yang di dunia ini dikarenakan harta, uang tadi. Terjadi penipuan, manipulasi, korupsi. Nah, kalau kita cerita banyak tentang negara kita ini, memang negara kita ini kalau dibaratkan kapal sudah tenggelam, hancur selebur-leburnya.
0: Baik.
1: Mulai dari tingkat RT sampailah jajaran yang paling tinggi di tingkat nasional banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Dikarenakan tidak mampu menahan godaan dari uang tadi.
0: Iya.
1: Kalau bahasa saya, hidup kita sekarang ini memang kalau masuk dalam lingkaran uang, di dalamnya banyak setan, kita ikut dalam itu.
0: Masya Allah.
1: Nah, seperti itu. Kita lihat di televisi kan, maupun secara medsos. Kepala Badan Gizi Nasional itu kan tergoda dengan uang, dengan wakil kepalanya. Pokoknya sekarang ini ya kita bahasa Al-Quran saja kita bawa. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Quran Surah At-Tahrim ayat 6 juz 29.
0: Baik.
1: Allah sudah bilang beberapa kali, diantaranya di Quran Surah At-Tahrim ayat 6 ini. Apa kata Allah di juz 29? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu pesan moral yang Allah berikan. Berarti kita harus menjaga diri kita, keluarga kita. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Tidak usah kita sibuk mengurus orang lain. Yang jelas kita sudah melihat bahwa inilah kehidupan kita, banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan karena mereka tidak mampu menahan godaan dari uang yang berupa harta tersebut.
0: Masya Allah. Baik, Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Pak Ustadz, silakan.
1: Sebagai closing statement dari saya, penutup dari saya, yang pertama, mari kita sebagai hamba-hamba Allah selalu mengingat peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Di antaranya, apa peringatan dari Allah? Bahwa harta, anak-anak, pasangan hidup itu adalah fitnah, ujian, cobaan, gangguan. Lalu yang berikutnya, ketika kita mampu mengarahkan di jalan kebaikan apa yang Allah berikan berupa titipan tersebut, kita akan bahagia, selamat, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mampu terhanyut atau terlena di dalam apa yang kita miliki, hanyut di dalam kekayaan tersebut berupa harta, tidak mampu mengontrol anak-anak, pasangan hidup kita di jalan kebaikan, kita akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Ya. Mungkin ini saja.
0: Baik.
1: Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama dalam Dialog Mutiara Pagi. Pendengar yang kebersamaan kita dengan Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alam Sa'alafi, SMPDI. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Puspa Grahito dan juga Brian Aprianto. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Ujian semester genap segera dimulai, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta siswa lebih giat belajar. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Wendy Decitra. Pendengar, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
3: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh bersama Pengawas Jaminan Produk Halal atau PJPH dan Pendamping Proses Produk Halal melaksanakan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 WHO 2026 di sejumlah titik di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebijakan sertifikat halal yang wajib dipenuhi menjelang implementasi wajib halal Oktober 2026. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha mikro dan kecil yang beraktivitas di Pasar Tanjung Bajure, kawasan Lapangan Merdeka, dan Pasar Beringin. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Agama Kota Sungai Penuh Haji Hardiman dan Kepala Seksi Bimas Islam Hendrizal SAG turut mendampingi tim sosialisasi yang terdiri dari pengawas. Maksud kami terdiri dari pengawas jaminan produk halal dan pendamping proses produk halal. Dalam pelaksanaannya, tim masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum mengetahui adanya kebijakan wajib halal Oktober 2026 maupun prosedur pengurusan sertifikat halal. Melalui sosialisasi secara langsung, tim memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal serta harapan serta tahapan pengurusannya. Di sisi lain, tim juga mendapati banyak pelaku usaha yang telah memulai proses pengurusan nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikat halal sebagai bentuk persiapan menghadapi implementasi kebijakan tersebut.
4: Masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin lidah masyarakat untuk memilah dan memilih mana makanan yang bersih yang sudah berlabel halal.
1: Usai melaksanakan sosialisasi lapangan, Kepala Kemenag Kota Sungai Penuh, Kasibi Mas Islan dan tim sosialisasi serta anggota Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kota Sungai Penuh mengikuti sosialisasi wajib halal Oktober 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH secara daring melalui Zoom Meeting di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal, sekaligus mendukung suksesnya implementasi kewajiban wajib halal Oktober 2026. Pendengar Sukiman tekankan HAM sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
5: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi telah menindaklanjuti sebanyak 70 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Kasus-kasus tersebut berasal dari laporan yang diterima langsung dari masyarakat maupun hasil pemantauan terhadap pemberitaan yang dimuat di berbagai media. Kepala Kanwil Kemenham Jambi Sukiman menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi. Ia menyebutkan HAM tidak boleh dikurangi, diambil apalagi ditiadakan oleh siapapun, karena keberadaannya telah dijamin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran HAM yang muncul perlu mendapat perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
6: HAM sesuatu yang mutlak masyarakat dapatkan, tidak ada yang boleh mengurangi, apalagi mengambil, apalagi meniadakan hak tersebut, yang itu jelas-jelas dijamin oleh konstitusi kita. Ya, sampai saat ini kami sudah 70 kejadian atau kasus yang kami angkat.
5: Penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM dilakukan sebagai bagian dari upaya Kanwil Kemenham Jambi dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Selain menerima pengaduan secara langsung, instansi tersebut juga melakukan pemantauan terhadap berbagai informasi yang berkembang di ruang publik, termasuk melalui pemberitaan media massa. Dari Jambi, Beni Wijaya Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh memusnahkan lebih dari 20.000 keping KTP elektronik rusak dan tidak valid. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Disduk Capil Kota Sungai Penuh memusnahkan sebanyak 20.025 keping KTP elektronik dan KTA yang mengalami kerusakan maupun dinyatakan tidak berlaku. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Disduk Capil Kota Sungai Penuh dan dimusnahkan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Alpin, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ashar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, serta pejabat terkait. Kepala Disduk Capil Kota Sungai Penuh Haryanto mengatakan KTP dan KTA yang dimusnahkan berasal dari belangko yang tidak dapat digunakan akibat kendala teknis pelayanan, seperti gagal cetak, gagal encode, kerusakan fisik, hingga perubahan data penduduk. Menurut Haryanto, langkah ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku untuk menjaga keamanan dokumen negara dan mencegah potensi penyalahgunaan identitas masyarakat.
7: Karena ini memang sudah menjadi program Dinas Dukcapil ya. Dinas Dukcapil adalah dinas yang langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu ada namanya Dirjen Dukcapil. Jadi segala dokumen itu yang setelah diserahkan oleh kementerian kepada daerah itu yang kita manfaatkan. Itu ada dokumen yang KTP, kartu identitas anak itu adalah dokumen negara yang harus kita pertanggungjawabkan dan diserahkan kepada daerah. Apabila dokumen itu kita pergunakan ada penggantian hilang atau rusak yang tidak bisa dimanfaatkan, harus dimusnahkan.
2: Ia juga menghimbau warga agar menjaga dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KTA, dan kartu keluarga, serta segera mengurus pergantian apabila mengalami kerusakan atau perubahan data. Disduk Capil Kota Sungai Penuh berharap kegiatan ini dapat memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, aman, dan akurat bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Kerinci bersiap menghadapi ujian semester genap atau ujian kenaikan kelas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan pelaksanaan ujian semester genap akan dilaksanakan pada 8 hingga 13 Juni 2026. Sementara itu, khusus untuk menjelang jenjang sekolah menengah pertama, ujian akan dilaksanakan secara online. Dengan sistem tersebut, para siswa dituntut untuk lebih giat belajar dan mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian. Pihak Dinas Pendidikan berharap pelaksanaan ujian dapat berjalan lancar serta menghasilkan capaian belajar yang optimal bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Kerinci.
8: Tanggal 8 sampai tanggal berapa, satu minggu ya, tanggal 14 ya. Habis itu akan adakan technical meeting, habis itu akan pengisian rapor dalam satu minggu.
9: Kalau ujian ini sistemnya CAT komputer atau tertulis gitu Bang, pelaksanaannya?
8: Rata-rata untuk kita siswa-siswi SMP saat ini itu menggunakan CAT ya. CAT berarti bukan, itu semi online itu menggunakan komputer ataupun
9: HP,
8: boleh itu lewat HP boleh juga ya.
1: Dian juga mengajak para siswa di Kabupaten Kerinci untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga pada saat pelaksanaan ujian nantinya tidak mengalami kendala. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Ujian semester genap segera dimulai, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta siswa lebih giat belajar. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Deciptra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aman.
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Pinus. Sebelumnya mendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah menikmati atau menghabiskan libur akhir pekannya atau berencana untuk bepergian ke suatu tempat bersama keluarga, sahabat, dan koleganya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati kebersamaannya. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Sabtu 6 Juni 2026. Untuk wilayah Sumatera seperti di Pekanbaru, Tanjung Pinang, berawan tebal, Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Medan hujan dengan intensitas sedang. Untuk di Pulau Jawa seperti di Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan tebal, serang hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya berkabut. Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut. Lalu di Kalimantan, Banjarmasin berawan, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berkabut, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Lalu di Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Manado hujan disertai petir. Lalu di Maluku dan Papua, Merauke berawan, Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ternate hujan disertai petir.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aman.
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: begitu. Ih, pake ngomongin.
1: Papa telepon.
0: Udah tadi bilang gak ada.
1: Papa telepon.
0: Gak ada, ini gak ada.
1: Halo, Om
2: Sipo. Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah kami menemani Anda di pagi hari ini di Sungai Penuh pagi ini dan di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Halo Om si Papa bilang gak ada. Halo Om si Papa bilang gak ada.
0: Aduh bukan begitu Ki. Maksudnya Papa gak ada begitu. Ih pake ngomongin.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan